0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Bapak-bapak, aki-aki, Facebook, wes gak usah berlagak sok ABG. Wes akeh korbane, iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lho. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Yuk, nyanyi. Let's go. Lama yang musik.

0: makin asik.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asik coy.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mas?
2: Iya, Vira.
1: Ikan-ikan apa yang bikin baper?
2: Ikan stop loving you.
1: Ngarang, ngarang.
2: Ya enggak lah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ramdan dari Duku Bungas RT 01 RW 04 Desa Lerep Kebumen Poncowarno. Saya mau berbagi pengalaman nih buat teman-teman pendengar radio kesayangan. Semenjak saya menggunakan produk Denatur Indonesia, yaitu minyak herbal serbaguna Sultana, alhamdulillah batuk saya terobati. Sebelumnya saya belum tahu apa itu minyak herbal Sultana. Saya dengar dari teman-teman dan saya dengar dari radio. Akhirnya saya membeli minyak Sultana buat mengobati batuk saya. Tiba-tiba kalau malam saya batuk, lalu saya balurin tenggorokan saya pakai minyak herbal Sultana. Dan alhamdulillah setelah dibalurin tenggorokan saya, batuk sembuh dan saya bisa istirahat lagi. Saya hampir mau habis 2 botol minyak Sultana buat dipakai sendiri dan keluarga. Buat teman-teman pendengar semuanya, ayo pakailah produk Denatur Indonesia yang bisa dibeli di agen-agen, di apotek terdekat, atau juga bisa dibeli di radio kesayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Tamiya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jenderes, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Assalamualaikum pagi semuanya, Mita Aja. Gimana kabarnya di pagi ini hari Kamis 15 Oktober 2026? Ya, semoga kabar baik, sehat semuanya, Mita Aja. Ya, biasa kita jumpa di acara Info Sehat bareng Produk Denatur, ya, Habutop, Habatop, Vitama, Sultana, terus ada apa lagi, Teh Moro, ya, Madu Anak, Vitapedia, ada juga Exercising Otipus, ya. Ya, silakan semua produk dari Denatur bisa dibeli di studio ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, ya. Baik, sudah jam berapa sekarang? Jam 8 lebih 6 menit ya. Untuk pagi ini info sehat kita tentang apa? Nyeri saraf ya. Nyeri saraf itu aja adalah sensasi nyeri tajam seperti sengatan listrik yang timbul karena adanya kerusakan pada jaringan saraf. Kondisi ini dapat muncul di sepanjang jalur saraf yang terkena masalah dan seringkali memburuk pada malam hari. Jika tidak segera ditangani, nyeri saraf bisa memburuk hingga mengganggu aktivitas. Mita Ece, nyeri saraf atau neuralgia bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala atau gangguan karena adanya penyakit atau kondisi tertentu. Nyeri ini timbul akibat kerusakan atau gangguan pada saraf yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, ya, seperti cedera diabetes hingga infeksi. Pada sebagian kasus, Mita Ece, nyeri saraf hanya berlangsung singkat dan akan membaik dengan sendirinya. Namun, kebanyakan nyeri saraf berlangsung lama dengan derajat yang berat. Hal ini seringkali menyebabkan stres sehingga menurunkan kualitas hidup penderitanya. Nyeri saraf bisa diakibatkan oleh kerusakan satu saraf atau beberapa saraf sekaligus, ya. Contoh nyeri saraf yang banyak terjadi adalah saraf kejepit, kemudian nyeri pasca herpes, kemudian trigeminal neuralgia, ya. Ya, nanti kita bahas penyebab nyeri saraf, kemudian faktor risiko, gejala, pengobatan dan lain-lain, ya. Ya, tetap di Info Sehat seperti biasa, Mita Ece sampai jam 9, ya.

0: Faya Ilkadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Ya, kembali ke info sehat tentang apa tadi, nyeri saraf ya. Berikutnya minta aja penyebab nyeri sarafnya. Nyeri saraf dapat disebabkan oleh kondisi yang merusak atau mengiritasi saraf. Saraf yang rusak dapat mengirimkan sinyal yang salah ke otak, sehingga penderitanya mengalami nyeri, rasa terbakar, atau rasa tertusuk. Tusuk meski tidak ada apa-apa. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan nyeri saraf meliputi tekanan pada saraf dari tulang, ligamen, otot, atau pembuluh darah di sekitarnya. Misalnya pada trigeminal neuralgia atau sciatica atau HNP. Kemudian diabetes. Berikutnya herpes zoster. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Sindrom Guillain-Barré, kemudian infeksi ya seperti HIV atau sifilis, tumor yang menekan saraf, cedera atau operasi di sekitar saraf, dan obat-obatan seperti cisplatin, kemudian paclitaxel dan vincristin. Selanjutnya, faktor risiko nyeri saraf. Minta aja, risiko seseorang untuk mengalami nyeri saraf akan lebih tinggi jika menderita obesitas, kemudian tidak aktif bergerak, memiliki pekerjaan yang banyak melibatkan aktivitas fisik, terutama yang membawa beban berat, dan merokok, serta mengonsumsi minuman beralkohol.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag, jagening aya na mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayana saranti ceu. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu dina wartosna.
5: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Ya, sekarang sudah jam 8 lebih 25 menit. Ya, selamat pagi buat yang baru gabung ya, baru nyata aja di 102,1 FM. Masih bareng di Info Sehat ya, pagi ini tentang nyeri saraf ya. Tadi sampai di mana tadi, penyebab ya, kemudian yang tadi tes sampai di mana itu aja ya, faktor resiko ya. Faktor resiko nyeri saraf, resiko seseorang untuk mengalami nyeri saraf akan lebih tinggi jika menderita obesitas, kemudian tidak aktif bergerak, memiliki pekerjaan yang banyak melibatkan aktivitas fisik terutama yang membawa beban berat, dan merokok serta mengonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, gejala nyeri saraf. Nyeri saraf mitoecia memiliki karakteristik yang berbeda dari nyeri pada umumnya. Berikut adalah tanda-tanda nyeri saraf. Di antaranya, nyeri terjadi tanpa adanya penyebab dengan rasa seperti ditusuk benda tajam atau tersengat listrik. Kesemutan atau seperti ditusuk-tusuk jarum. Kulit lebih sensitif sehingga sentuhan atau tekanan yang halus jadi terasa nyeri. Dan lemah atau lumpuh total pada otot di area yang mengalami nyeri. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Nyeri saraf mitoecia bisa sangat mengganggu aktivitasnya. Jika mengalami nyeri saraf, Anda dapat konsultasi melalui chat bersama dokter untuk memperoleh penanganan awal yang cepat dan tepat. Dokter juga akan mengevaluasi dan memperkirakan penyebab nyeri yang dialami. Dengan begitu, jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter bisa merujuk Anda ke dokter spesialis dengan keahlian yang sesuai dengan kondisi Anda. Namun, mitoecia, Anda harus segera ke dokter atau IGD terdekat jika merasakan nyeri yang sangat parah atau lemah otot yang mendadak.

0: Andalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana-sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, masih ada waktu 26 menit lagi ya di info sehat pagi ini tentang nyeri saraf ya. Selanjutnya, minta aja diagnosis nyeri saraf. Untuk mendiagnosis nyeri saraf, dokter akan bertanya mengenai keluhan yang terjadi, kapan keluhan membaik atau memburuk, riwayat penyakit yang pernah dialami pasien, pengobatan yang pernah atau sedang dijalani, dan aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan fisik menyeluruh, MITA-ECA juga akan dilakukan, terutama pada fungsi saraf. Beberapa pemeriksaan saraf tersebut meliputi tes kekuatan otot, pemeriksaan refleks pada bagian tubuh, dan tes sensitivitas kulit termasuk rangsangan terhadap sentuhan. Jika diperlukan, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang ya, seperti tes darah untuk melihat kondisi kesehatan secara umum, tes konduksi saraf untuk mengukur kecepatan aliran sinyal pada saraf, dan pemindaian dengan CT scan untuk melihat saraf yang mengalami gangguan. Kemudian pengobatan nyeri saraf. MITA-ECA pengobatannya tergantung pada penyebabnya ya, sehingga bisa berbeda-beda pada tiap pasien. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama dengan obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan bertujuan untuk meredakan nyeri saraf dan mengobati penyebabnya. Jenis obat nyeri saraf yang diberikan oleh dokter antara lain obat pereda nyeri ya, seperti paracetamol dan ibuprofen. Kemudian obat oles yang mengandung capsaicin. Obat ini tersedia dalam bentuk krim, salep, atau koyo yang dioleskan langsung ke bagian yang nyeri. Berikutnya obat nyeri saraf seperti gabapentin atau amitriptyline. Terus ada lagi obat pelemas otot ya, seperti eperison atau siobazam jika nyeri disertai dengan otot yang tegang atau kaku. Dan satu lagi dengan suplemen vitamin neurotropik yaitu vitamin B1, B6, dan B12 untuk membantu penyembuhan saraf yang rusak.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, kembali info tentang nyeri saraf tadi. Pengobatan yang pertama dengan obat-obatan, ya kemudian dengan prosedur blok saraf. Beda aja, selain menggunakan obat-obatan, nyeri saraf juga bisa diatasi melalui prosedur blok saraf. Tindakan ini dilakukan dengan cara menyuntikan obat bius langsung ke area sekitar saraf yang bermasalah agar nyeri berkurang. Efek dari terapi ini dapat bertahan hingga beberapa minggu, bulan, atau bahkan bisa lebih lama. Agar hasilnya maksimal, tindakan ini terkadang perlu diulang jika efeknya sudah mulai menghilang. Berikutnya dengan stimulasi saraf. Dilakukan dengan cara menggunakan sinyal listrik buatan ke bagian tubuh yang terdampak nyeri saraf. Terapi ini misalnya bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri akibat kerusakan saraf yang terjadi. Dan satu lagi dengan cara operasi. Jika pengobatan sebelumnya tidak berhasil mengurangi nyeri dan gejala yang dialami pasien, dokter mungkin akan menyarankan tindakan operasi. Prosedur ini metodenya bertujuan untuk mengangkat jaringan yang menekan sarafnya seperti tumor misalnya. Dalam beberapa situasi, operasi mungkin melibatkan pemotongan saraf tertentu untuk mencegah nyeri yang berkepanjangan.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Penutup minta aja di info sehat pagi ini, komplikasi dan pencegahan nyeri saraf. Nyeri saraf dapat menimbulkan komplikasi serius jika kondisi atau penyakit yang mendasarinya tidak diobati atau bila nyeri saraf tidak ditangani dengan benar. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, kemudian depresi atau gangguan kecemasan karena nyeri yang tak tertahankan dalam jangka panjang, peningkatan risiko terjadinya cedera dan lumpuh permanen. Penutup mita eca pencegahan nyeri saraf. Nyeri saraf dapat dicegah dengan menghindari kondisi yang dapat menyebabkan nyeri saraf. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadi nyeri saraf antara lain, menurunkan berat badan jika berlebih, melakukan pemanasan dan peregangan sebelum dan setelah aktivitas berat, menerapkan pola makan sehat, olahraga secara teratur, mengonsumsi obat secara teratur jika memiliki penyakit kronis ya seperti diabetes, kemudian mendapatkan vaksin herpes zoster atau vaksin varicella, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Ya, Mitra Eca, jumpa kita info sehat pagi ini sampai di sini ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi biasa jam 8. Jangan lupa produk denaturnya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana bisa dibeli di Eca atau di agen-agen terdekat. Atau bisa pesan lewat WA. Ya, setelah ini biasa lagu-lagu download lawasnya nanti bisa ikutan. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Noknyanya.
2: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Media Eca. Penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Mudah-mudahan baik, sehat semuanya, Media Eca. Biasa tiap jam segini, wanci apa ini? Wanci hanet moyan ya. Wanci hanet moyan, jumpa lagi di Eca Denas Aso ya. Hari Kamis, hari ke-15 ya, kita masuk minggu ketiga di bulan Oktober 2026. Ya, semoga baik sehat semuanya, Mirta Eca ya, sampai jam 11 ya, bareng Habotop, Habatop, Itama, Sultana, dan produk lainnya dari Denatur. Biasa WA atau telepon ya, WA-nya 081-313-458-622, teleponnya di 0821-3058-8988. Tadi ada stres, obatnya apa tadi kata Bang Haji, obatnya iman dan takwa ya. Tadi sebagai pembuka, baik sudah jam 9 lebih 9 menit. Sudah ada siapa di ujung sana? Coba, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
1: Asik,
0: coy. Asik, coy. Seorang Teh Ismai, bawa kabar apa?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik, ya.
1: Gimana kabar, ah?
0: Ya, menunduh biasa lah, menunduh. Menunduh, mungkin
1: kopian.
0: Makan. Tidak makan kangkung pada kemarin tidak, tapi menunduk.
1: Emang makan kangkung itu kan tunduk apa?
0: Iya katanya sih.
1: Kangkung katanya kangkung. Ikan ya, ikan juga kan.
0: Iya.
1: Katanya bikin ngantuk. Tapi kayak saya emang enggak makan kangkung, ikan kalau enggak ngantuk sih yang enggak biasa-biasa wae.
0: Kenatu alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Sok teh lagunya apa? Teh Ismail.
1: Lagunya pingin keranda cinta.
0: Keranda cinta. Puluh iya. Keranda cinta. Kalau sok dikirimin.
1: Dikirimin yang pertama buat Andri ya, semoga sehat selalu, semangat terus.
0: Amin. Amin.
1: Jangan menunduk.
0: Menunduk harus dicuap.
1: Pak Edi juga.
0: Pak Edi, apa aja? Terus.
1: Terus buat Kang Asep Dampa.
0: Kang Asep Dampa.
1: Terus buat Kang Adi, Kang Ujes.
0: Kang Ujes. Terus siapa lagi?
1: Terus buat Bunda Rati ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Teh Ai, Teh Bungsu. Ya, buat Teh Bunga. Teni Mei-Mei. Buat Neneng.
0: Neneng.
1: Ya, buat Mama Lisna.
0: Mama Lisna sudah berapa minggu asa tidak ada masuk ya?
1: Oh, lagi sibuk.
0: Oh, sibuk.
1: Iya.
0: Bukan kumot, bukan.
1: Bukan, nah,
0: sok ceroboh
1: teh Ismail. Yang enggak masuk ke kumot, kumot. Enggak.
0: Sok ceroboh teh Ismail, kumot, kumot.
1: Ya. Iya,
0: iya ketang bit-bitan heula, bit.
1: Enggak boleh gitu doain. Sok. Di zaman sekarang ada yang kumot pasti baranya uangnya
0: betul-betul. Ada lagi kuota ya berapa?
1: Ya pasti lagi sibuk, iya.
0: Bari ngecep kuota mah ya.
1: Iya. Terus buat Mas Heri juga ya. Buat Mas Siti Salamah tuh, buat Siti Salamah mah
0: kumot.
1: Bukan kumot, tapi lagi ke sawah.
0: Oh ya. Iya, iya. Musim apa di sana?
1: Lagi katanya, musim itu
0: kan kadang panen
1: kacang.
0: Kadang beda-beda.
1: Kacang hijau.
0: Oh, itu yang buat bercang itu ya?
1: Iya. Yang punya saudaranya dia bantu-bantu katanya. Pada nggak ada kerjaan di rumah.
0: Coba saya tahu nih kumot. Nah, ini.
1: Andi, kalau nggak ada yang masuk tuh dibilangnya kumoh deh itu ama nggak usah nggak kayak gitu kan
0: sih sibuknya atau
1: iya lagi sibuk lagi cari duit lagi nyetak duit
0: nomor hiji nyetak duit seperti dulu
1: ya,
0: siapa dulu
1: duit.
0: Teh Idi Amin dulu tuh nyetak duit enggak
1: iya.
0: Jadi makin tidak berharga atau sering nyetak duit Maya esok. Buat siapa
1: buat
0: lagi?
1: Semuanya,
0: semuanya iya iya.
1: Iya, yang gak kesebut namanya maaf ya. Kalau misal kata kadang itu lupa.
0: Lupa
1: kadang
0: ditulis.
1: Buat, semuanya aja dari itu ya.
0: Iya. Amin.
1: Ya, Kak Andri juga semangat terus, jangan menunduk. Jangan sekali-kali bilang kurmod ya.
0: Iya,
1: gak usah.
0: Bit,
1: harus gitu ya. Makasih ya.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada paling gak asik teh siap. Oh, Pak Edi paling gak asik tadi, Pak Edi senang laut ya. Pagi Kang, mau ngabsen pen ECA Kimalabar Kang Ajay, Pak Tarso, Kang Ujes, Kang Adeng, Teh Ismay, Teh Neneng, Teh Siti, Teh Bunga, Bunga Mawar, Bunda Mawar mungkin ya. Mama Depina, Bunda Ranti, Bunda Niken, Anggrek Ungu, Mama Reski, Teh Ayi, Teh Indri, Dingkumin, semuanya moga bahagia terhibur. Lagunya Sengaja dari Elvi Sukaisi. Oh, Sengaja, ini mah panas mungkin ya, Pak Edi, Elvi teh. Spesial buat Akang yang sisiaran, moga sehat sejahtera ya, dilancarkan segalanya, amin ya rabbal alamin. Sok ada kita ke Sinjai. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam dan asoy.
2: Asik coy.
0: Asik coy.
2: Yang paling.
0: Kela.
2: Gimana kabar?
0: Kabarnya sudah, tapi menunduh. Ini dah kurang tidur, gimana? Tidak ada.
2: Semalam kemana? Di semalam?
0: Malam teh. Ada malam mah ada, cuma sebentar tidurnya. Ya, lagunya apa?
2: Lagunya itu Sahdu aja.
0: Oh, lagu apa?
2: Sahdu.
0: Oh, Sahdu, iya. Sok dikirimin ke Sahdu.
2: Buat Teh Isma yang barusan.
0: Tinggal
2: bunda, semoga sehat. Buat
0: siapa lagi?
2: Siapa? Bunga, udah masuk belum?
0: Belum.
2: Teh Bunga, selamat siang. Masuk ayo ditunggu masuknya sama bunda. Terus buat Teh Cleo, Teh Alindi.
0: Terus siapa lagi?
2: Yai kemana ya?
0: Teh Jai, ya sudah lama Teh Jai.
2: Sudah lama banget.
0: Mengembara apa Teh Jai?
2: Teh Neni. Terus Teh Sari, itu udah lama Teh Sari juga.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Dina, Mama Dian, Mama Anjar, Neneng, sehat tuh sama
0: Aetnya.
2: Buat
0: siapa lagi?
2: Buat nggak tahu tuh apa namanya.
0: Sok.
2: Buat Mama Putra Bapak
0: Mama
2: Putra.
0: Mama Putra Bapak Putra.
2: Buat Kang Buanarta, Kang Budi, Kang Setdampa.
0: Iya.
2: Buat Mas Sanudin yang jauh, terus Kang Obet,
0: Kang
2: Terdampa, Kang Ujes, Kang Herdi, Kang Adeng ya.
0: Kang Adeng, tuh belum masuk Kang Adeng.
2: Sama Anggrek Ungu, yang di Sinja itu Mama Ati sama
0: Mama
2: Bapak Kaitnya, terus yang di Buhale itu sama Bikini yang suka. Nyata
0: terus
2: tuh.
0: Terus siapa lagi?
2: Buat yang di kaca tuh,
0: Mama Nur.
2: Mama Nur. Di kebun tengah. Terus sama. Ya buat semuanya.
0: Buat semuanya di
2: kumpulin aja ya.
0: Iya,
2: pada
0: iya.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Makasih ya buat
0: yo, sama-sama.
2: Kuncinya banyak.
0: Amin.
2: Nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Ratu Sinjai. Ya Teh Ismay, ini keranda cinta Nur Halimah.

0: Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku, Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh, agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Ya, kembali ke Danan Soasoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, teleponnya ditutup dulu ya sekarang. Giliran baca pesan, ada Mama AA ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi semuanya, lagunya jangan tunggu lama-lama. Oh, sudah gak kuku ya, ini Mama AA. Buat yang si siaran, moga sehat. Terima kasih. Sama-sama, Bu Nani kan juga daftar hadir Jalan Horasbah. Terus ada siapa? Oh, Teh Bunga juga ada ini ya. Lagi kurang empit lagunya, apa? Lagu Kangen, kayak dari siapa ya? Kangen tuh Lilis Karlina, apa dari siapa? Epi Tamala juga ada ya, nanti dicari. Terus ada siapa lagi? Kayak ada, oh, Mama Reski dari Sumaning Kulon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagu Kamu Muat, Mama Reski, Nasi Bunga dari Nur Halimah ya, buat Beda Ecia dari A sampai Pejet. Emang Pejet kumaha ya? Dari A sampai Jet ya, bukan Pejet. Dan spesial buat Sendiri Saja, lagi apa? Oh, lagi nyetrika. Apa lagi nyetrika? Makasih. Salam kenal dari Mah Rizky buat yang tadi on air. Oh, tadi ada Bunarati, Teh Isma ya. Oh. Terus ada siapa? Ada Hotel Leo juga ada ini. Lagunya Hadirmu Bagai Mimpi, Hatur Nuun, iya, Sim Sim, ya, Aki Malabar juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Kang, Aki lagunya Sirim Berem dari Maggie Pejet, ya. Sirim Berem, teh apa, kararangge, apa, salam buat Teh Indri, Teh Hendra, Teh Neneng, Teh Bunga, Teh Isma, ya, Teh Siti Salamah, Teh Bungsu. Mama Devina, Mama Heru, Mama April, Mama Putra, Pak Edi, Andi, Reni, Mei, Mei, buat Akang, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ya, Bunda ini kan tadi dari Jalan Horasbah, tadi baru daftar hadir. Nah, sekarang ada request lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, lagunya Ilalang, Ilalang. Salam Anggrek Ungu, belum ada tanda-tanda kehidupan Anggrek Ungu. Terus Neneng di Jeddah, Mama Oci, Mama Wulan, Reni Mei Mei, Kang Ujes, Kang Parid, Kang Jay, Kang Tarso, semuanya minta ECA. Yang sisiran moga sehat selalu bareng keluarga, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, lagu siapa? Bunda Rati di Sinjai ya. Api juga di sana, Mama Ati Sinjai. Mas Bobby juga ya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Dulu mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tasikmalaya.
3: Ya, sudah jam 9 lebih 40 menit. Ya, masih dengan lagu-lagu dangdut awas, lagu-lagu dangdut kenangan sampai jam 11. Nanti jam 11-nya biasa ada berita kilas radio ya, nanti berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut ada di kilas radio ya. Ada pesan dari siapa ini ke? Ada dari siapa ya? Ada, oh, isi binangkit dari Panyairan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, petugas lagunya Pesta Panen. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Tehana Jahit juga ada nih dari Burlong, Gang Wirya. Ya, Tehana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, ada Nasasa. Ya, asik coy. Lagunya Jeritan Hati. Ulu, ini pasti terdengar sampai ke mana? Ke Bunda Laras, ke mana ini? Ke Teh Kastia, ya. Ke siapa lagi di ujung kidul, Haji Acan ya. Dikirim buat Teh Kasih Haji Mas, Teh Mira Haji Mas, terus Bunda Laras, siapa lagi, Anggrek Ungu, bunda-bunda semuanya, Bunda Ratih, Mama Reski, Teh Neneng Jedah, Teh Siti Salamah, Teh Isma, Ikang Ujes, Aki Malabar, punten pari rimbonan nembe dugi kadinya ya, biarpun enjing tambahan dari salam buat pen ECA semuanya. Salam satu jarum buat siapa ini ya, teh Ana Jahit, buat oh Teh Ai itu, Teh Ai Jahit juga ada ya di Jalan Baru RW12 tuh belakang Mbak Berbes ya, warung nasi Holanda. Terus Ibu Suryani juga di mana, di Ciparakan ya, Ciparakan Pamarican. Terus ada lagi siapa ya, aduh hilap deh, Kang Tarso juga ya, Kang Tarso Piros Taylor di Banjarkolot. Ya, lagunya sudah banyak ini, nanti berapa lagu, 3 lagu mungkin ya. Ada Kangen Evie Tamala, tadi Teh siapa, Teh Bunga, terus Nasi Bunga buat Mahreski ya, dan Teh Leo tadi minta hadirmu bagai mimpi ya.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

Ya sudah, lu sudah jam 10 lebih 12 menit. Barisan ilalang macica muhtar buat siapa tadi? Benar kan di Jalan Horas Bah ya. Terus masih ada pesan dari Peti Curug di Cikawung Bojong. Apa tuh Pak Herba paling top? Lagunya Lukaku. Salam buat semuanya Mita Eca. Buat hati makasih. Sama-sama. Mahtuti Cibulan juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagunya apa saja dari Epi Tamala. Iya siap Mahtuti ya. Yang belum lagu Aki Malabar ini. Kararangge apa tadi teh? Aku Semut Merah dari Maggie Ajet ya. Terus ada yang minta Pesta Panen teh. Siapa tadi ya? Pesta Panen. Pesta Istri Binangkit ya. Pesta Panen nanti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Radio Pakat Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga.
2: Tapi kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai bangunan bekas ruang guru SDN 3 Batu Lawang Banjar ambruk, revitalisasi sekolah jadi sorotan. ASN Pangandaran kumpulkan infak 105 juta rupiah saat milang kala. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Bangunan bekas ruang guru di SD

0: Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah. Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang, Kota Banjar, Tri Isnadari menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
1: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih ditempati? Aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan, ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repit lagi, bukan, tapi dibangun dari awal.
0: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
2: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan, asalnya ruangan guru ya, ruang administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. 3 ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini, karena ada 3 ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
0: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan 3 ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar. Persoalan sampah di Kabupaten Garut makin mendesak. Setiap hari, sekitar 300 ton sampah menumpuk di TPA Pasir Bajing, sementara anggaran pengelolaannya baru mencapai 5 miliar rupiah. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyebut, dari total 17 miliar anggaran Dinas Lingkungan Hidup, 12 miliar habis untuk biaya mobilisasi truk, sedangkan pengelolaan TPA hanya kebagian sisa 5 miliar rupiah. Merespons hal itu, Pemkab Garut berencana menambah anggaran TPA pada anggaran perubahan tahun 2027, termasuk memperluas buffer zone atau zona penyangga secara bertahap.
3: Kan gini, kadang-kadang perspektifnya beda. Mereka itu memiliki akumulasi kecewaan, ada distrust ya. Jadi yang nggak gampang kita perbaiki. Kita tawarkan, saya bilang apa yang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan kita akan bantu, ya. Tapi kan terus kayak ketentuan yang berlaku. Dan kita sampaikan ke mereka. Yang perlu saya yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan TPA Pasir Bajing, yang menurut mereka dan menurut kita juga sebenarnya belum optimal. Karena kan keterbatasan.
4: Ada pembangunan, minta pembangunan sumur bor.
3: Ada. Kita usahakan. Kita juga kan gini, kalau idealnya ya di situ ada damkar, ada apa storage apa cairnya apa? Water cannon. Tempat reservoir air, tempat simpan air. Ya, simpan air kalau ada apa-apa. Kemudian juga ada damkarnya, ada jet spray, ya banyak lah. Dan juga di situ juga alat-alat juga banyak yang kan ujungnya kan tadi kita alokasi kita sangat terbatas karena kemampuan fiskal kita.
0: Mengenai kebakaran TPA Pasir Bajing, Syakur menyatakan pemadaman sudah mencapai 99% dan truk sampah kembali beroperasi. Diduga pemicu kebakaran akibat kelalaian manusia seperti puntung rokok yang menyambar gas metana dari tumpukan sampah. Bupati pun menginstruksikan pengelola TPA memperketat pengawasan, melibatkan warga sekitar, serta mengevaluasi kinerja DLH agar tata kelola sampah di Garut lebih berkelanjutan.
5: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
7: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
8: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Peringatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran diwarnai aksi kepedulian sosial jajaran ASN Pemkab Pangandaran melalui program berbagi yang digelar secara sukarela. Dana infak dan sedekah yang terkumpul mencapai Rp105.819.828. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengapresiasi keikhlasan seluruh jajaran ASN yang menyisihkan rezeki tanpa paksaan. Ia memastikan seluruh dana disalurkan transparan melalui Basnas untuk membantu warga kurang mampu.
2: Melalui panganan berbagi, kita ingin hadir dan meringankan beban mereka. Alhamdulillah, hingga saat ini infak dan sedekah yang terkumpul telah mencapai Rp105.819.828. Jumlah ini saya sampaikan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Seluruh dana akan disalurkan melalui Basnas untuk membantu warga yang membutuhkan, khususnya keluarga yang kurang mampu. Amanah ini akan kami jaga. Laporan penyalurannya akan dipublikasikan agar Bapak dan Ibu dapat mengetahui penggunaan dana dan bantuan yang diberikan.
1: Laporan penyaluran dana sosial itu nantinya akan dipublikasikan secara terbuka kepada publik demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
4: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
3: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
4: Kan aku udah bayar. Bisa refund nggak?
3: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
4: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
3: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
5: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313.

0: Radio Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk! Buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat piwarang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta bicara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
4: Anaknya mana?
3: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
4: Loh, mau kemana?
3: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
4: Bawa anaknya.
3: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI.

0: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Eh, hey, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakulten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kebunan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.

0: Kan untuk radio ataupun yang lainnya
1: kan untuk yang keluhan seperti bapak
0: diabetes ya
1: silakan mencoba pakai Abutop obat herbal yang paling cocok.
0: Terima kasih ya Pak, ya. Bapak sembuh ya.
1: Amin.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini harus dibangun kembali, itu bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
2: Penanganan kasus kekerasan pada pelakunya, dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban, gitu kan, baiknya.
3: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
4: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
1: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat, aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
4: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
5: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan asalnya ruang guru, ruang administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
4: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
3: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
6: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
7: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan

0: kasus kekerasan dulu pada pelakunya. Dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
1: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
2: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
3: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
4: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
3: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
5: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
6: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan, pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan diduga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
5: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
2: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
7: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Cukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
8: Kalau ada ini semi, ya semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu yang
7: sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke-19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
9: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup, apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya imah ucing-ucingan. Kalau kucing-kucingan mas selalu terjadi. Maka ketika ketangkap, ya jangan diberi lolos.
10: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
12: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
13: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir, dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
12: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
5: Anaknya mana?
4: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh,
5: mau kemana?
4: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
5: Bawa anaknya.
4: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI
0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya
1: Kota Banjar.
3: Asor.

0: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: tangannya untuk kita semuanya di sini.
1: Radio Sepakat Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.
2: P Gantang.

gas mondang adanga, manokku siap nembak, poinku rako oya, ra isong liang lias telan wis gas mondang.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Simpatik musik. Ya Allah sih.
1: Makin asik.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asol.

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaludin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari.

patokan sasaran alamat kami. Dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077. WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Pasir.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: sobat. Tahukah kamu?
1: Nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari.
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar. Bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Eh, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Hai saya Ilka Dedi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutalk. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutalk, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang.
0: Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing saha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Maka angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RTA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yui. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampo. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sesuai saya LKDI, kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.

0: laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke. Saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berkonsumen, Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam.

0: Kambawor, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat Kambawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
0: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
0: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada iya rada panjat.
1: Boleh bisa kenalan dulu Bu. Siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam urat ya.
2: Yang paling sakit
1: ini. Tuh yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
2: Iya.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya. Iya.
1: Terus setelah mengonsumsi Habutop?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Pakai jalan udah mulai enakan Bu?
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Emang dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak. Yang
2: udah pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
5: Nami Abdi Supardi.
4: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
5: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
4: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
5: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, lemper, sesak napas, mual-mual.
4: Banyak ya, Pak, komplikasi. Sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
5: Bilang langsung karena 5 tahunan.
4: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
5: Obat Habutop yang paling ngetop.
4: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
5: Alhamdulillah, agak mendingan.
4: Habis berapa botol, Bapak?
5: 2 botol, sekarang beli lagi.
4: Wah,
5: sekarang.
4: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
5: Baik.
4: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya?
5: Dulu Batu Selembur, Bayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop, anu paling ngetop.
4: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya?
5: Tidak ada, ini khusus Abdi pribadi.
4: Iya, hatur nuhun Bapak Seto Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya, Pak.
5: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
4: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Siti Mastah dari Koncang.
2: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
3: 62.
2: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
3: Kadang-kadang ada komplikasi.
2: Komplikasi?
3: Iya. Darah tinggi.
2: Darah tinggi.
3: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
2: Jadi udah lama Ibu ya?
3: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
2: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
3: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Tapi udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
2: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
3: Iya alhamdulillah udah bisa.
2: Alhamdulillah.
3: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini tadi gak bisa ngeku kaku.
2: Oh berarti udah.
3: Alhamdulillah ada perubahan.
2: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
3: Satu.
2: Dua sama yang ini ya,
3: yang
2: isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
3: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.

0: sangke deh, sangke terbohongin.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
3: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
2: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
3: Buat ayah saya Pak. Punya kenyataan diabetes.
2: Udah berapa lama?
3: Tahun lah.
2: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
3: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
2: Selalu mengkonsumsi
3: Habutong.
2: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
3: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya.
3: Ya, ada perkembangan ya.
2: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
3: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
3: 83 tahun.
2: 83 tahun.
3: Ya, ya.
2: Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
3: Iya, mengkonsumsi
2: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
3: Ya dari itu, dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
3: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
2: ya, diabetes
3: ya. Silakan mencoba pakai Habutong.
2: Habutong
3: obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
3: Amin.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana-sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Mita Eca. Ya gimana kabarnya Mita Eca malam ini, hari Kamis malam Jumat 15 Oktober 2026. Ya, mudah-mudahan baik, sehat semuanya, sekeluarga dan juga orang tersayangnya ya. Biasa jumpa lagi di acara Melody Memory, acara lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan, ya lagu-lagu yang pernah populer tahun 70-an, 80-an, 90-an. Biasa bersama produk Denatur, Habatop, Abutop, terus Vitama, Sultana, dan produk lainnya ya. Bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, diantaranya ada Lydia Natalia tadi untuk mau keserahkan ya. Baik, kita ke mana sekarang? Ke telepon dulu ya, sudah jam 7 lebih 20 menit ya.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, itu backsoundnya. Coba backsoundnya ada suara apa? Ya, gimana Teh Bunga kabarnya? Halo.
1: Gerah banget.
0: Gerah sama. Di sini juga dari.
1: Ini suaranya beda ya.
0: Oh, suara. Itu ada suara apa sih, gerasak-gerusuk?
1: Lagi di geber-geber keredan.
0: Oh iya iya. Ya sok atau
1: lagu. Kenyaran kesana ya.
0: Lagunya. Lagunya apa sok, biar adem. Apa judulnya?
1: Ditakdirkan.
0: Oh yang itu ya, dari siapa
1: yang
0: itu?
1: Yang dulu pernah diputar.
0: Oh oke. Okay. Dari
1: salam
0: itu.
1: Salam juga
0: kak. Makasih. Terus.
1: Selalu ya.
0: Amin. Terus siapa?
1: Ini aduh.
0: Pengap gimana? Harus koneng gede itu mau ada harus nanti.
1: Iya, dan saya tadi ini mau ledek. So. Nanti kayu. Aku kesukuman nanti.
0: Oke. Okay. So, buat.
1: Dasar.
0: Buat
1: Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Teh Indri kemana kundungnya?
0: Teh Indri terus.
1: Kumat apa?
0: Ada
1: sama
0: juga
1: sih. Sama kampanjinya. Dani Mei Mei.
0: Dani Mei Mei. Iya.
1: Kang Heri. Kang Obet. Kang Heri.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi?
0: Sok siapa lagi?
1: Mama Putra, Papa Putra, Umi dua-duanya.
0: Iya.
1: Yeah. Dua-duanya. Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
1: Mama Oci.
0: Terus.
1: Tengeneng. Siapa lagi?
0: Sok siapa lagi? Kang Darsa, Mama Wulan, ada.
1: Mama Wulan.
0: Tuh Bunda Niken sudah ada.
1: Niken. Siapa
0: teh? Sok siapa lagi?
1: Ah, buat semuanya. Iya. Dikumin-kumin aja.
0: Dikumin-kumin, iya.
1: Buat apa?
0: Amin, ya Rabbal Alamin, ya. Yo mangga. Waalaikumsalam. Teh Bunga lagi emplu mungkin ya. Ada siapa? Oh Mama Wulan, ada Gasik Mama Wulannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya di sini Cintaku Bersemi. Tommy Jepisa. Salam buat Bunda Niken, Bunda Rati, Kang Aco Grosir, Teh Sukaraja, Kang Ujes, Kang Obet, Teh Bunga, Teh Reni Mei Mei, Mama Hati Sinjai, Kang Obet, Pak Edi Dingkumin semuanya. Spesial yang siaran, moga sehat. Terima kasih. Ya, sama-sama Mahulan Sok Teh Ismai. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatopan.
2: Abu Toh, Arab yang lagi
0: ngetop ya. Teh Ismai, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Gimana kabar Ahok? Badarai, alhamdulillah, body mah baik ya.
2: Alhamdulillah, okay
0: lah. Iya, sudah balai. Oke, okay, sampai cari sop teh. Lagunya apa? Teh Ismai.
2: Dari Tommy.
0: Tommy,
2: kata
0: sok.
2: Kata ini.
0: Pakai di sini.
2: Iya.
0: Sok dikirimin.
2: kiriminnya yang pertama buat saya.
0: Amin, amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Buat yang barusan turun teh bunga.
0: Teh bunga di sini.
2: Bunga ya, mat malam. Ya, sehat selalu. Terus buat Bunda Rati juga ya, sehat selalu.
0: Terus buat siapa?
2: Nehru. Terus buat Neneng.
0: Neneng, Teh Hendra.
2: Hendra. Buat Reni Mei-Mei juga.
0: Reni Mei-Mei. Terus siapa lagi? Sob?
2: Teh Bungsu.
0: Teh Bungsu Garut. Teh Ani sudah.
2: Teh Ani juga ya.
0: Ya. Terus Pak siap Edi,
2: Pak Ajat juga.
0: Buat siapa?
2: Ya.
0: Kang itu tuh pelantun Ariati dari Purwadadi teh siapa? Kang Abdul.
2: Iya,
0: Kang itu. Kang Abdul ya, Teh Isma.
2: Iya, iya.
0: Pelantun Ariati itu ada. Ya. Terus buat siapa? So.
2: Buat cucu siapa? Kang Herdi.
0: Iya.
2: Terus buat
0: siapa
2: lagi? Buat semuanya aja.
0: Semuanya diingkumin.
2: Kang Obet juga ya.
0: Kang Obet. Kumot eta itu Mas. Sok mararoda. Sok ceroboh deh sana kumot gimana sih?
2: Ah, yang ceroboh. Ya saya enggak pernah yang
0: kayak. Sok Kang Obet tetangga teh gimana? Satu kota ada kumot sok mararoda. Kang Obet
2: udah tahu kumot ceroboh. Ah, yang ceroboh.
0: Kumot bari iya eta tehnya. Sok ceroboh.
2: Biarinlah, yang penting lah bisa masuk kapan-kapan saja ya. Yang belum masuk, walaupun dia bilang kurma sama Andri juga enggak apa-apa. Yang penting sehat ya semuanya.
0: Amin, amin.
2: Makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Isma. Ya lagu dulu minta aja ya. Teh Bunga teh lagu Malaysia ya dari grup Spring. Ini zaman di Aceh lama dulu. Kesukaan Ayah Ren dulu suka lagu ini ya. Ayah Ren tuh di warung buah.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
5: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti eceu anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu dina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
5: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
6: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
7: Ya, kembali ke Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas. Ya, ada siapa ini? Oh, ada penarikan di Jalan Horasbah. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Masih Ada Waktu dari Ebit. Salam anggrek ungu, neneng di Jeddah, Mamah Wulan. Terus Mamah Oci, Kang Ujes, Kang Parit, Kang Tarso, Kang Jay. Semua Mita Ece yang sisiaran, moga sehat selalu, amin. Ya Rabbal Amin. Terus ada Kang Darsa, Surhawi Berada. Kang Darsa, tidak ada Kang Darsa lah. Terus ada Neneng di Jeddah, gimana Neneng, ini kabarnya. Sama Aibnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Jeddah hadir. Lagunya Pernahkah Dulu, ini bertanya dengan nada lembut ini. Salam buat Teh Bunga, Teh Reni Mei, Bunda Rati, Mamah Devina, Mamah Nelly, Bunda Niken, Pak Edi, Teh Bungsu, Kang Ujes, Aki Malabar, terima kasih. Ya, sama-sama, ada siapa? Teh Hendra juga ada, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Suara Hati dikirimin buat Yani Mei, Teh Bunga, Arsel, A. Andi, K. Kang Andi, Pak Ajat, Wak Dedi, Bina, Binyai, istimewa buat Ayang di pintu. Buat A, terima kasih. Ya, sama-sama Teh Hendra. Terus ada Andi dari Ciamis, ada nanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abuta Pak Herba yang lagi top lagunya Mata Dewa dari Iwan Fals. Ya, salam buat Teh Wulan, Teh Bunga, Kang Adeng, Teh Siti, Teh Ismai, Teh Bungsu, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsa, terus siapa lagi, Teh Imas, Aki Malabar, Kang Ajat, dan semuanya minta ECA. Yang sisiran makasih metugas, semoga sehat, amin. Ada Butin Anggrek kamu di Lembah Sunyi, ada siapa lagi, nanti lagi yang lainnya. Ya Mah Tuti gimana di Cibulan, ya Aki Malabar, Putih Curug, Teh Ana Jahit di Gang Wirya Burlong, ya Isi Binangki, Teh Leo, Mas DME, Mama Reski, Mama AA, Pak Edi, Teni Mei-Mei, Bunda Ratih, Iksan, Mama Hati Sinjai, Heri di Cikelong, Teh Imas, ya Kang Aco Grosir, Teh Neni, ya semuanya ya. Ini lagu siapa tadi Teh? Teh Ismail ya ini. Di sini Cintaku Bersemi, Tommy Jepisa.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ramdan dari Duku Bungas RT 01 RW 04 Desa Lerep Kebumen Poncowarno. Saya mau berbagi pengalaman nih buat teman-teman pendengar radio kesayangan. Semenjak saya menggunakan produk Denatur Indonesia, yaitu minyak herbal serbaguna Sultana, alhamdulillah batuk saya terobati. Sebelumnya saya belum tahu apa itu minyak herbal Sultana. Saya dengar dari teman-teman dan saya dengar dari radio. Akhirnya saya membeli minyak Sultana buat mengobati batuk saya. Tiba-tiba kalau malam saya batuk, lalu saya balurin tenggorokan saya pakai minyak herbal Sultana. Dan alhamdulillah, setelah dibalurin tenggorokan saya, batuk sembuh dan saya bisa istirahat lagi. Saya hampir mau habis 2 botol minyak Sultana buat dipakai sendiri dan keluarga. Buat teman-teman pendengar semuanya, ayo pakailah produk Denatur Indonesia yang bisa dibeli di agen-agen, di apotek terdekat, atau juga bisa dibeli di radio kesayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Oh, tadi teh lagu Mah Wulan ya, Mah Wulan di sini Cintaku Bersemi. Nah, yang keduanya lagu Teh Isma ya, di sini di batas kota ini, sama dari Tommy Jepisa ya. Baik, sudah ada siapa? Ada Butin Anggrek di Lembah Sunyi baru daftar hadir ya, lagunya belum, permintaan lagunya. Terus ada Putih Curug di Cikawung Bojong, Abato Padarba yang lagi ngetop. Lagunya Kemarau Yang Panjang. Dari ini ke Ardila, Kela Kemarau Yang Panjang. Itu mah Konidio ya, Putih Curug Setitik Air mungkin ya, bukan ini ke Ardila. Salam buat semuanya, minta ECA buat A, terima kasih, sama-sama. Terus Aki Malabar juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kang, lagunya Jangan Tangan Yang Bicara. Ya iya, atau datangan mah tidak bisa bicara ya. Yang bicara mah mulut ya. Dari Ibu Ratih P, salam buat Teh Siti, Salamah, Teh Neneng, Teh Ismai, Teh Indri. Walah, pertetehan unggul ini teh. Teh Bungsu, Mama Depina, Mama AA, Mama Puta, Mama April, Reni Mei Mei, Andi, Pak Edi, semuanya saja buat Akang, terima kasih. Iya, sama-sama Aki.

Terus ada Abah Herman dari Perempatan Santiong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam kembali. Abah Herman Santiong hadir. Tolong lagunya Mutiara Yang Hilang dikirim buat semua Mitra RCA. Salam sehat, salam persaudaraan di sejengkau siar. Spesial teruntuk yang merasa asik. Punya yang merasa Abah? Ada. Buat yang sisiaran moga sehat, amin ya. Abah Herman Santiong, salam di sana depan Abah tuh teman SMP Kang Iwan ya, sopir apa tonton ya sekarang. Kang Jeki juga kadang suka kelihatan ya di sana. Terus buat Kang AR, dulu mah suka show Kang AR ya, kadang lewat telepon. Terus juga siapa lagi tetangga yang jadi orang sana teh, Kang Udin ya, Kang Udin Besut sama teh Yuyunnya ya di sana. Oke, lagu siapa dulu ini? Ya bunda ini kan di Jalan Horas Bah ya, masih ada waktu Ebi Tiade.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-102.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap.

Lagu Empop Nostalgia, lagu-lagu kenangan ya, ada Oga Agani sudah di pulang ke Gang Ismaya ya, daftar hadir ini. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Agani suamahnya. Terus ada siapa lagi? Butin Anggrek Ungu ya, tadi baru daftar hadir. Nah lagunya sekarang sudah ya, penonton lagunya Melody Memory, lagunya Seruling di Lembah Sunyi dari Victor Huta Barat. Salam buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di Jalan Horas Bah ya, dan semuanya moga sehat. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terus ada siapa ini, ada oh ada pelantun resesi dunia ini, siapa cing ini pelantun resesi dunia habat kepada bayang paling top Ceng XSB ya, masih di mana jembatan baru Dobo. Laganya mau dengar Cinta Tasikmalaya yang versi cewek dari siapa, cewek Triana siapa ini. Buat Mitra Eja semuanya yang lagi dengerin, terima kasih. Ya sama-sama ya, nanti dicari Kang Ceng lagunya ya. Siapa lagi ya, sudah dulu ya. Yang belum tadi lagu Teh, lagu siapa tadi ya, Teh Hendra sudah, Neneng di Jeddah sudah, Bunda Niken sudah, Ebit ya, ini Teh. Oh Andi sadananya Ciamis ya, Mata Dewa ya dari Iwan Fals. Ini lagu tahun berapa dulu, zaman Putih Abu ini tuh, tahun 89 ya Andi, 89-90 ini. Terus nanti Teh dilanjut buat Putih Curug Konidio ya, Setitik Air. Terus tadi Jangan Tangan Yang Bicara Teh buat siapa tadi ya,

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Ya, masih ada pesan dari Oh Putra Buana, lagunya Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Salam buat semuanya pendengar RCA, hatur nuhun. Ya, sami-sami ya. Tadi ini lagu siapa ya, Mutiara Yang Hilang Teh, tadi lagu Abah Herman gitu. Ya, Abah Herman di perempatan Santiong, ini lagunya ya, Mutiara Yang Hilang dari Orne Johan. Dilanjut nanti Victor Huta Barat buat Botin Anggaikungu, Seruling di Lembah Sunyi. Terus Kang Ceng XSB, Cinta Tasik Malaya dari ini ya, dari Leviana nanti.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana.
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah, bentolannya kempes terus enggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang nomor 50
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: mendengar dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi ngomong gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Tiang Luka tadi buat Putra Buana ya, lagu penutup. Jumpa lagi Melodi Memori besok biasa selepas Isya ya. Terima kasih semuanya. Minta aja jangan lupa produk Denatur Habato Paboto Pitama Sultana ya, bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-4862. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, Hatuan Raja Mungin minta ECA-nya. Hatuan masih setia di Galora 102,1 FM. Tambu salapan pas mitranya. Di serangan lagu-lagu Sunda, kawi-kawi Sunda dengan kata Bu 10 masih. Di serangan Habatop, Habutop, Pitama, Sultananya. Kembali ngiringan, mung teu nampi telepon mitranya tiasa ka 08 hiji. Tilo hiji tilo 458-622. Bari neraskeun ieu nyarioskeun naon kamari kitu nya. Babasan Sunda, babasan teras paribasa Sunda mitranya. Bubukana tadi aya tebih ka langitna ti Kang Darso mitranya. Haturan nepangan sahaturan sadayana teh nu tos ngiringan nya. Tanu teracan diobokeun masih mangga tiasa lebet teh ka 08 hiji. Tilo hiji tilo 458-622. Kamari teh dugi ka mana nyarioskeun babasan Sunda teh mitra take. Aya babasan kokolot begog mitra tanya kokolot begog teh niron-niron omongan atanapi kalakuan kolot mitranya. Kokolot begog teras di aya babasan kurung batok. Tak kurung batok mah tara liar mitra di bumi wae nya kadang seterang nanaon ya. Teras deui aya babasan layar gado tak ieu mah resep barang penta mitranya. Layar gado babasanana. Teras aya lesang kuras tak ieu mah tos teu gaduh nanaon ya. Teras deui aya naon deui leles awak tak ieu mah resep barang dama mitranya saenya sagala dipidama leles awak. Teras aya deui naon ieu teh aya babasan leutik burih tak ieu mah kirang kawani mitra sieunan borangan nya cemen saur barudak ayeuna mah leutik burih babasanna. Teras aya lungguh tutut tak katenjona lungguh cicingan padahal sanyana henteu mitranya. Teras aya deui naon deui babasan seueur babasan Sunda mitra miuni kembang tak ieu mah seueur mikaresepnya. Murag bulu bitis tak ieu mah resep angkat-angkatan mitranya seneng jalan-jalan ameng. Teras aya deui babasan ke sateacan kana lagunya dua deui teh ngabuntut bangkong tak iman teu puguh tungtungna mitranya. Babasan teh ngabuntut bangkong teras ngegea curuk ieu mah henteu hasil mitranya teu kenging hasil babasan ngegea curuknya. Haturan pangan saha ke ieu nya aduh. Ta aganis ena tos mudik ti Ciopat nya di Gang Ismaya Sumaning Wetan sareng mamahna nya moga enggak ada mang mamahna. Teras de aya sade bunda niken matos di peraduan ti tadi ge putra buana teh bunga neneng di Jeda butin anggrek ungu. Teras Kang Ceng XSB Abah Herman haturan. Teras Aki Malabar putih curug Pak Ajat. Teh Ismay, A. Andi, Teh Hendra, Kang Darsa, teras Mamah Wulan, Mamah Tuti, nya, Teh Ana Jait, Digang Wirya, Isti Binangkit, Teh Leo, Mas DME, Mamah Reski, Mamah AA, Pak Edi, teras Seni Mei-Mei, Bunda Rati, Iksan, di Babantar, Kawali Mamah Ati, Sinjai, Heri di Cikelong, Teh Imas, teras Kang Aco Grosir di Sukamaju Pamarican, Teh Neni di Jelat, Kang Madun Citapen, Mas Abdul Holik tatebih ya di Paliwetan di Pekalongan, Ade Siti di Warung Batok, teras Kang Ibro Ciparakan, Kang Tarso di Banjar Kolot ya, Mamah Neli teras di Engkumin mitranya. Ya laguna ayah Tidak Tikurnia mitra laguna milih saha.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ce. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mantapna wartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

lapangan. Oh, aki malabar masih manco hatur nuhun. Butin anggrek ungu oge masih manco nya. Teraskeun deui mitra tadi teh dugi ka babasan naon tadi teh ngegel curug mitra nya. Teras deui aya babasan naon ngeplek jawer ta ieu mah teu aya kawani mitra sieunan sami sareng nu tadi nya naon. Tadi teh teu aya kawani teh leutik burih mitra. Letik buri sami sareng ngeplek jawernya. Teras aya naon nya ogado ta ieu mah ngunghak ngalunjak nya. Teras panjang lengkah ieu mah seueur pangalaman mitra. Teras pindah pileumpangan ieu mah robah kalakuan. Saur manuk ta ieu mah nyariosna rampak nya sareng mitra. Saur manuk babasana. Teras aya deui babasan tuturut munding ta. Ieu mah nurutan batur bari teu terang maksadna nya. Teras aya naon era parada cenah mitra ieu mah era ku kalakuan batur nya. Era parada. Teras geulis gunung katingalan ati. Tika tebihan mah sae mitra tika caketan mah awon nyata babasana geulis gunung eta teh nya. Geulis gunung teras kana ta aya nama paribasan memang babasan mitra paribasa aya adean ku kuda beureum ta ieu mah agua ginding ku pakean menangin jem mitra nya ta paribasana adean ku kuda beureum teras aya deui paribasa agua ku payung butut ieu mah agua keturunan atanapi kulawarga sorangan ya. Teras deui aya paribasa dua deui kesetecan kana lagu asa mobok mangi gorowong ta ieu mah aya kahoyong mitra pek aya nyumponan atanapi aya nu mere jalan nya nu teu disangka-sangka. Teras deui tetebi hartosna tanembe mah asa mobok mangi gorowong aya cukang komo mentas ta ieu ge sami mitranya hartosna. Aturan nepangan ka saha ieu teh nya. Oh beutin aya ka hoyong, hoyong gunung puntang, teras hoyong saha deui teh bunga hoyong oncom gondrong anu versi enggal cenah nya. Ngohon ka dipilari nya. Aya ngalamun heula ieu mitra tining meida nya. Emprung.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Dasu Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Antara memang Osman lucu, hatur nuhun lucu. Edang minantu ujo. Angga minantu. Eh minantu.
1: Perfect date sama dia itu kalau bareng Crafted.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: odoy nyarita kieu. Aduh, Kang Du. Nikmat ayeuna mah dagang teh. Moal aya dua.
1: Kumaha?
0: Kumaha kitu Kang Odoy? Ari kapungkur mapan kaki lima teh diseret-seret wae. Ka Bandung ka juru-juruna. Lamun digang nepi ka pipir-pipirna cek paribasana. Ayeuna mah aduh. Bebas pedagang kaki lima teh tos tiasa dagang di tengah kota di alun-alun bager pisan bapak wali kota nu ayeuna mah tara make ngagebah-gebah
2: bager kumaha
0: ari Kang Du aya ku teu apa pan wali kota nu kapungkur mah teu kengeng pedagang kaki lima ka alun-alun teh kana bersih ayeuna mah bebas cingcirining bapak wali kota nu ayeuna ngartos kana kasusah rakyat
2: hidup bebas. Alah teteh nyarita teh modoy. Geus pupu pa wali kota mah hayang tartib.
0: Ah, datara digebah-gebah. Dagang teh anteng nu meulina seueur, batina ageung, mawa ka imah lumayan. Pokona mah keur Mang Odoy mah nya, upami Mang Odoy ya selaku pedagang kaki lima tiasa teras dagang di alun-alun di tengah kota. Ah, pokona mah geunah meureunah tumanina.
2: Kitu cerai hartina teh. Di balik merenya modalnya dasar
0: kuring boga baraya asli urang leuwih dulang ngaranna Ojay Sumpena usahana kana ngabeca alah
3: tidak profesi ayo Ojay.

0: kieu.
1: Ih, Kang Du. Aya ku nikmat ayeuna mah ngabecate. Ngabecate ayeuna mah tiasa ka tengah kota teh sika ka punggur kada di sisi wae. Alus kitu Kang Ojay. Pan abdi upami ngangkat penumpang teh aya nu dugi ka alun-alun ayeuna mah malah ka ditu deuing ngalehor deui ka Cikapundung dugi ka nembus ka Jalan Baraga. Pan ka punggur mah Baraga teh daerah elit ayeuna mah abdi jalmi alit tiasa ka dinya ngangge beca deui. Kumaha karaosna ku Kang Ojay? Ari soal karaos mah tong dicarioskeun deui. Estuning usaha teh jadi income nambahan, penumpang gampil ayeuna mah. Estuning Bapak Wali Kota nu ayeuna mah ngartos pisan karena penderitaan tukang beca teh. Abdi ka alun-alun, malah kadang-kadang abdi markir beca payudan gerbang pendopo eta kerek jadinya tara digebah-gebah. Pokona mah salut teh ka Bapak Wali Kota nu ayeuna tos tiasa ngartos karena penderitaan tukang beca. Abdi menjadi asa kahutangan budi. Kan upami Kang Dul kenal Kang Dul sareng Bapak Wali Kota.
2: Ari kenal mah. Nya kitu we kenal kitu kenal teh pedah sok ngaos we eta ngaos dina koran Bapak Wali Kota digugat ku urang Pasir Impun 1 miliar janten we apa.
1: Oh kitunya. Kunaon berarti gugat padahal sakitu bageurna geuning tukang beca mah tara digebah-gebah. Pangdugikeun we nya salam ti abdi atas nami tukang beca Kang Ojay teh kitu lah nya. Hatur nuhun ka Bapak Wali Kota tos ngartos nuhun pisan estuning ka tukang beca mah kaayaan ayeuna teh jadi genah merenah tumanina.
2: Tadi cek mah odoy genah merenah tumanina nyamanya. Ku bisana dagang di alun-alun teh. Ayeuna cek tukang beca ku bisana ka mana wae beca teh. Ngeunah oge cenah jadi genah merenah tumanina.
1: Ay, padahal cik urang pan genah merenah tumanina teh nu bersih teh nya. Bandung aman tertib lancar sehat bersih endahnya.
3: Eta pas pisan.
1: Cek maranehna mah lain hartina beda deui.
2: Nu mana nu bener tah? Tapi da. Urang mah perlu ngabahas lo jero-jero ting bisi dieurnya. Aya deui ieu lalakon teh hiji deui. Ieu mah dulur urang keneh ieu.
3: Anu mana dulur?
2: Si Cece.
4: Kuring boga baraya ari ngaranna Nyi Sari kusabab kulitna hideung nyanalah Nyi Sari item. Usahana dagang daging langganan nage loba timimiti nu ngaduda nepikeun ka mahasiswa.
2: Lain ku kuring teh ditanya bah Cece Sari nah langganan teh lolobana duda jeung mahasiswa. Teh ari si Kang Dulnya mah teu apa. Ari nu ngaduda mah pan teu gaduh bojo ye. Teu aya nu masak, janten balanya oge ka pasar nyalira. Ngagaleuh daging nyalira. Ari eta nu bordok mahasiswa. Ele ari mahasiswa pan seseueurna nu kos. Urang ti luar Jawa ti mana-mana nyewa kamar aralita nya, da upami teu kagaleuh sangu teh pan kada lompatan teh kana mie rebus teh nya mie instan. Panginten aing unggal dinten ting mah mulek nya. Teu sakapeung-peung sok kaceceuk ka ditu balanja daging kitu.
3: Perbaikan gizi.
2: Jadi resepnya dagang modal cece kitu mah di mana kitu sih aya dagang? Aya dagang mah di dinya we cece teh di Jalan Gardu Jati ngan sanes Gardu Jatina. Gardu Jati mengkol sakedik lah rada kalebet. Namina ge Gang Sari we da ceuk. Cece didinya nelah jadi Gang Sari. Sari gitu. Kira ada dagang didinya Cece. Ayo dagang mah tos lami malah kana daging mah tos pengalaman pisan Cece mah. Da tos apal pisan da langganan kita aya nu kapok da misal daging di Cece mah. Soalna teh pelem. Sudah pelem cenah. Ingat tuh. Naon maksudna digantian. Ayo ayeuna cuma pelem. Kan Cece teh kandulnya ayeuna teh menuju bingah luar biasa. Kunaon kitu Cece? Apan ayeuna teh nya nu tempat Cece icalan daging teh nya anu di gang teh baheula mah Cece teh icalan daging teh di dinya halal anyir. Saurna cenah ku pamarentah daerah ayeuna teh bade di babad, bade di bersihan, bade di bersihan malah bade di adegan pasantren di dinya. Pasantren ce. Pasantren. Pasantren teh pan kanggo nima ilmu agama nya, kanggo ngawangun akhlak manusia nya. Pan Cece ki kapungkur nuju alit mah sateu acan icalan daging sok ngaos. Saur bapak ulama teh cenah Rasulullah teh ditugaskeun ku Gusti teh tugas-tugas nu utamina teh nya eta cenah nyampurnakeun akhlak manusia. Pasugana tuh aya pasantren teh nya akhlak manusia janten sampurna di dinya. Ngan Cece teh langkung bingah deui. Nah kumaha kitu ce bingahna? Mohon pan eta teh tempat daging Cece kapungkur teh bade dibersihannya di dinya. Aina secerita di calon daging itu jantan ngalus dah. Kemana? Angkat alun-alun, aina makan tengah kota. Angkat lho, jantan langganan itu nambi kang dulunya. Apun turma mengduda unggul sarang mahasiswa. Aina mah ayah pegawai negeri sipil. Aina sok di seragam. Sahan di seragam tidak sur. Ah, aina di seragam mau ada sebat-sebat kerang. Sian jantan mata. Sian di teror. Kasih cina mata kecilakan. Anak orang mah sur. Sarang income itu nambihan. Atuh kita pangaus tiap serangkung naik dan di tengah kotanya gitu. Eta teh tara sepi ceu marema wae. Ai marema gitu. Kan upami dina sepi nage misalkan aya sesa sakedik subuh-subuh ku cece teh sok dipaparinkeun wae ka tukang parkir. Tukang parkir mah cenah artosna sakedik. Eta ge sok hayang nyobian daging, ajarkeun teh pelem. Eta mah cenah pelemnya. Lain. Cece ieu ayeuna geus sok ku cece emutan.
3: Percaya diri
2: pelem. Sok emutannya. Aina cece di Gang Sari baheula dagang daging hanyir dibersihan. Ya, eta damel tempat di damel pasantrennya. Ta ayeuna naha lamun cece ngalih ka alun-alun da dasar dininya moal matak hanyir ka Masjid Agung. Cik, sama emutan. Hari eta mah sanes urusan cece dan jadi bohongan cece dibongkar atuh cece kadinya we. Ari soal hanyir sareng teu ka Masjid Agung mah kumaha nu sesapu we. Sareng kumaha nu ngepel. Cece mah nu penting mah usaha. Ngan cece mah nu penting teh karaos ku cece mah ayeuna tos tiasa dagang daging di alun-alun teh jadi genah merenah tumanina we pokona. Mana mah geuning kitu hartina teh nya jadi ternyata genah merenah tumanina versi wali kota dengan genah merenah tumaninah versi warga kota itu berbeda.
3: Bedanya beda.
2: Tah ayeuna kumaha neangan jalan kaluarna supaya perbedaan eta teh menghasilkan sesuatu yang positif.
3: Nah,
2: da arisim kuring mah dulu sumbang. Wali kota lain. Pedagang kaki lima lain. Tukang beca lain. Dagang daging komo. Ya, gitu. Nah, kajet di kumaha oge, pamarentah daerah

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tibalah kita pada acara puncak yang paling kita nantikan pada pagi hari ini, yaitu Mau'izhah Hasanah dengan tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, momentum mempererat tali silaturahmi dan menjaga persatuan umat, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Iqbal Sunjaya, seorang da'i yang pernah menjadi bagian dari finalis aksi Indosiar. Kepada Al-Mukarram Kiai Iqbal Sunjaya, kami persilahkan untuk menyampaikan Mau'izhah Hasanah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salli wa sallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha, ashhadu an la ilaha, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil wa ba'du. Sebelum dilanjut, mohon izin bapak ibu semuanya, saya mohon doa dari semua teruntuk guru saya almarhum almaghfurlah Abah Kiai Haji Asep Mubarak, yang mana pada hari ini bertepatan pada hari ke-64 beliau meninggalkan kita semua. Dan juga guru saya almarhum almaghfurlah Kiai Haji Ahmad Fudhali, yang pada hari ini bertepatan hari ke-7 beliau pun meninggalkan kita semua. Doa dari semuanya, mudah-mudahan guru-guru kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, amin. Diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amaliah ibadahnya, diterangkan alam kuburnya, diberikan tempat yang paling istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Mohon izin, mohon ikhlas untuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah satu balikan, dikhususkan untuk almarhum almaghfurlah Abah Kiai Haji Asep Mubarak bin Kiai Haji Anwaruddin, dan juga almarhum almaghfurlah Kiai Haji Ahmad Fudhali bin Haji Syamsuddin. Ala hadini wa ala kullu niyatin salihah, khususan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruh Abah Kiai Haji Asep Mubarak bin Kiai Haji, wa khususan ila ruh Abah Kiai Haji Ahmad Fudhali bin Haji Syamsuddin. Afar Allah dhunuba ma syaa'a wa amara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Hakiki, Allah yang tidak pernah ingkar janji, dan Allah yang memiliki langit dan bumi beserta isi. Salawat beserta salam yang tidak akan pernah henti semoga tetap menyelimuti insan yang sejati, kekasih Ilahi Rabbi yang jauh di mata namun tetap dekat di hati, yakni baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad. Kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
tercatat sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafa'atul uzmanya. Amin. Ya Allah, ya Rabban, ya Rabban. Hadratul Mukarram yang sangat-sangat saya hormati dan kita semua hormati, para kiai, para asatidz wal asatidzah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, litasyrifan wa ta'ziman bi'ilmihim, dikarenakan memuliakan dan mengagungkan ilmu-ilmunya yang sangat-sangat kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Bu, amin kalau doain kiai. Tadi doanya juga Iqbal, kenapa kiai para ustad harus didoain? Maaf bu, bu, bu, kalau misalkan, kalau misalkan pada malam hari ini, pada hari ini, maaf, pemimpin kita meninggal dunia, pegang omongan saya bu, pak, besok rebutan orang ingin menggantikan jabatannya sebagai pemimpin, betul, benar, maaf, gubernur, bupati, anggota dewan jabatannya belum habis, tapi sampai detik ini sudah banyak orang yang ingin menggantikannya, betul, benar. Tapi maaf, kalau misalkan pada hari ini, pada malam hari ini, pada siang ini, guru-guru kita meninggal dunia, pegang omongan saya, 10 tahun, 20 tahun belum tentu ada orang yang siap menggantikan jabatannya sebagai ulama, betul? Benar. Makanya kita doakan guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambah kesehatannya, Allah tambahkan ilmunya, Allah tambah-tambah keberkahannya, berkah rizkinya, berkah ilmunya, disoleh dan solehakan keturunannya, Allah berkahkan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa aparatur pemerintah setempat, minal adnal wilayah ilal a'dal wilayah, dari bawahan sampai atasan, Bapak Kepala Desa, Cang Cang, biasa weh atuh ini molotot kudu, Bapak Kepala Desa, Desa Cangkudu, yang sama-sama hadir, yang tadi sudah memberikan sambutan dan arahannya untuk kita semua, yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Kita doakan Pak Kadesnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, berkah jabatannya, berkah keluarganya. Amin ya Allah, ya Rabban. Dan tak lupa jajaran panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah berjibaku mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan harta untuk terselenggaranya syiar Islam, yang menjadi wasilah asbabiyah saya bisa hadir ke tempat ini. Para panitia menghubungi orang tua saya, Abah Haji Icam, dan akhirnya saya bisa hadir ke tempat ini. Alhamdulillah, semua hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, harapan bangsa, kaula mudi, harapan Ibu Pertiwi, yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Dikarenakan waktu sudah semakin siang, acara harus selesai pada jam 11:30. Pan lohor, pirku lohor dek ditabrak. Bu, bu, singkat, padat, melekat, yang penting kita pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Sekarang ada harunnya pikiran deh. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat, lebih cepat, lebih bagus, karena perut saya udah lapar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langsung saja masukin gigi 4, injek gas terus. Tujuan kita mengadakan perayaan Maulid Nabi tidak lain dan tiada bukan, pertama, ingin membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Pada siang hari ini kita ingin membuktikan rasa cinta kita, rasa bahagia kita terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad. Wah, wah, wah, wah, wah. Yes, sudah. Ting pertanda naon ya?
Kita semua hadir di tempat ini tidak lain dan tiada bukan karena kita semua cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Meskipun Pak Bu, sekarang masih ada di dalam gempuran kelompok-kelompok kecil, orang-orang yang baru bisa ngaji Bu, Pak maaf, orang-orang baru bisa ngaji, disebut bisa baru ngaji, dibandingkan dengan para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama soleh, ulama-ulama yang waro, ulama-ulama guru-guru kita yang menyusun kitab, baru mereka bisa ngaji. Enggak jelas pesantrennya di mana, enggak jelas gurunya siapa, enggak jelas sanad keilmuannya nyampe kemana. Bermodalkan mendapatkan ilmu di pesantren al interneti, pimpinan kiai al googli, yang ngajarnya kiai al youtube sama kiai al tiktoki. Santri-santrinya aset resi kiai. Enggak jelas gurunya, enggak jelas sanad keilmuannya. Bermodalkan pandai berbicara, bermodalkan pandai mengemas kata, bermodalkan pandai mengemas kalimat, datang ke kampung-kampung memakai pakaian Islam, mengatasnamakan Islam, tapi tujuannya rampok-rampok akidah yang ingin menghancurkan akidah kita semua, wabil khusus akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul.

Bener-bener kan nyanyi. Tujuan yang kedua, selain membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, selain membuktikan rasa bahagia kita terhadap lahirnya baginda Nabi Muhammad, tujuan yang kedua yang paling utama, tidak lain dan tiada bukan, kita semua ingin mencontoh akhlak-akhlak mulia baginda Nabi Muhammad. Kenapa harus akhlak? Karena akhlak lebih penting daripada segala-galanya. Halo? Halo? Maaf. Akhlak lebih penting daripada ilmu. Akhlak lebih penting daripada harta. Akhlak lebih penting daripada jabatan. Akhlak lebih penting daripada jasa dan pengorbanan. Akhlak lebih penting daripada segala-galanya. Setuju? Setuju? Ada santri di sini enggak? Banyak? Banyak santri di sini? Maaf, Pak, Bu. Hei, santri. Meskipun kita mesantren belasan bahkan sampai puluhan tahun, 12 pan ilmu agama dikuasai, ngajinya luar biasa, ilmunya tinggi, keluar dari pesantren terjun ke masyarakat, tapi jelek akhlaknya, maaf, ilmu kita tidak akan didengarkan oleh masyarakat. Ilmu kita nggak akan dipakai sama masyarakat. Karena apa? Ini masyarakat akan lihat dulu akhlaknya sebelum ilmunya. Betul? Bahkan saking penting-pentingnya akhlak dari ilmu, mencari ilmu pun harus dengan akhlak. Bahkan kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu aziz, apa kata Tuan Syekh? Saya lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Kenapa? Karena kalau berbicara masalah ilmu, iblis pun ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Maaf, Pak, Bu, iblis ilmunya tinggi. Iblis ilmunya luar biasa. Bahkan iblis asalnya dari surga, tapi iblis jelek akhlaknya, membangkang, sombong, enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis yang ilmunya tinggi, asalnya di surga, jelek akhlaknya, diusir oleh Allah dari surga, dimasukkan ke neraka, menjadi penghuni neraka yang kekal abadi. Na'udzubillahimi. Maka pantas kata Rasul, al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Dalam apa? Dalam pengaplikasiannya. Tetap ilmu didahulukan, karena kita enggak akan tahu akhlak yang baik, akhlak yang buruk, kalau kita tidak punya ilmu. Benar enggak? Benar. Tapi ketika kita sudah punya ilmunya, perlihatkan dulu akhlak yang baik, baru perlihatkan ilmu. Akhlak lebih penting daripada harta. Akhlak lebih penting daripada jabatan. Akhlak lebih penting daripada jasa dan pengorbanan. Mohon maaf, Pak, meskipun di wilayah kita, di wilayah perumahan, kita besar jasanya, kita besar pengorbanannya, tapi dalam bermasyarakat kita jelek akhlaknya. Maaf, jasa pengorbanan yang sudah kita korbankan untuk kampung kita tercinta, untuk perumahan kita tercinta, kalau kita jelek akhlaknya, jasa pengorbanan kita tidak akan dikenang oleh masyarakat. Betul? Betul? Maka pantas kata Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang paling penting. Lalu bagaimana, Iqbal, akhlak baginda Rasul yang akan kita contoh pada siang hari ini? Diabadikan oleh Syekh Ja'far dalam kitabnya, kitab Al-Barjanji. Suka baca Barjanji? Suka baca Barjanji? Alhamdulillah. Ada apa, Bu, dalam Barjanji?

0: Ha, Allah.
1: Wah, wah, wah, beda masjid dia. Enggak salah, enggak salah. Bagus. Allah itu kalimah yang mulia, kalimah zikir, betul. Cuma kurang pas dalam penempatannya. Karena segala sesuatu pun harus pas pada tempatnya, betul? Bener, Bu. Gera jajal ku ibu make tiung dina bujur pates henteu. Atawa akak bapak pakai kolor dina kepala pantes henteu? Enggak, karena bukan tempatnya. Kalau tadi Ustaz Zamzam, Ustaz Beni baca Al-Qur'an kalamullah, jawabnya pakai zikir. Allah. Kalau sejarah Rasul

Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ada dalam dirinya baginda Rasul apa? Yang pertama, syadidul haya. Rasul orangnya sangat pemalu. Apa cina? Lu. Rasul orangnya sangat pemalu. Bahkan diriwayatkan dalam satu kisah, Pak, Bu, Rasul naik ke atas Ka'bah. Pernah lihat Ka'bah? Di mana? Yang udah pernah ke Mekah pasti di Mekah. Yang belum di mana? Di TV. Nah, sajadah benar. Terus kalian gantungan kunci ayat tadi dinya. Rasul naik ke atas Ka'bah. Sampai di atas Ka'bah ada angin yang besar, Pak. Ada angin gede. Sampai-sampai jubahnya Rasul, gamisnya Rasul terangkat oleh angin, sampai terlihat betisnya baginda Rasul, terlihat oleh para sahabat yang laki-laki semua. Bagaimana reaksi baginda Rasul? Merah wajah Rasul. Merah wajah baginda Nabi, menandakan baginda Rasul malu terlihat betisnya oleh para sahabat yang laki-laki semuanya. Masya, masya Rasul, Rasul, Rasul. Rasul terlihat betisnya, terlihat oleh para sahabat yang laki-laki semuanya. Rasul malu, padahal betis bukan aurat di laki-laki, betul, tapi Rasul malu. Di perumahan bukit biasa we atuh, di perumahan gara halak orang di mana tonggal ting ieu budak leutik, ieu budak leutik. Di perumahan Gading, ibu-ibu perempuan kelihatan betisnya, malu enggak? Malu, malu, seneng. Seneng ya, Pak ya, seneng kita lihatnya, Pak ya. Ya Allah ya Rabbana. Tapi ada yang suka kelihatan betisnya, kelihatan rambutnya, kelihatan auratnya. Yang kelihatan malu, tapi yang kelihatan banyak, bingung, Bu. Tapi ada yang kelihatan auratnya banyak. Maaf, jawab yang kompak. Ketika perempuan, ada perempuan baik tua maupun muda, terlihat auratnya, yang suka memperlihatkan auratnya, rambut yang kemana-mana, aurat kemana-mana, kalau kita tanya agamanya apa? Agamanya apa? Umat siapa? Umat siapa? Pembohong besar, pendusta besar. Ngaku umat Rasul, mengharapkan syafaat baginda Rasul, tapi ajaran Rasul, agama Rasul diinjak-injak, kehormatan Islam diinjak-injak. Terus mengharuh cari cingli gitu pun mah. Biasa we, beres mulu dan makrudung nadi alungkeun deui.

0: panas. Bu, lemening kene haradang di dunia. Lebih baik gerah di dunia, Bu. Masih ada kipas. Bener, Bu? Ibu masih bisa kipas-kipas, Bu. Hanya terhalang sehelai kain. Daripada kita harus menanggung gerah, haradang, panas dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Apalagi Pak kalau hari Minggu pagi-pagi 5:30 anak perawan ABG di sepatu. Celananya pendek. 1 senti dari stasiun pusat, Pak. Bajunya lekmong. Rambutnya kemana-mana. Pada mau kemana, Pak? Ini gaya jogging. Bukit Gading jogging. Mau jogging, mau lari pagi. Minggu kemarin, Pak, di bulan Safar sebelum bulan Maulid, saya ketemu sama anak perempuan kelas 3 SMA. 3 SMA, Pak. Wah, mau jogging, Pak, bener. Bener, Pak, lamun dina buah meker mungkel, Pak. Ya kan, Pak, maaf, Bu. Saya kalau di rumah, kalau nggak ada kegiatan, rutin tiap pagi saya nongkrong di depan rumah di teras. Ngopi, ngerokok. Karena saya itu termasuk Dewan Suro, Pak. Suka rokok. Ahli hisab. Kategorinya kalau saya Ashabul Asbako. CS na Asbak. Rokok berat. Bahkan sehari semalam saya kalau ngerokok bisa habis sampai 5 bungkus, Bu. Panitia. Lain kode ngabejaan aing mah eta. Ya Allah ya Rabbana. Nongkrong, Pak, depan rumah, ngaliwat awewe. ABG 3 SMA mojo. Tapi maaf, Bu, Pak, bener enggak, Pak? Terkadang kita ingin menjaga pandangan kita, bener enggak? Betul. Dan eta sok ngahajakeun. Dilihat dosa, enggak dilihat barang bagus. Ya Allah ya Rabbana. Ngalewat anak ABG depan rumahku, disitulah jiwa mudaku kembali bergejolak, Pak. Normal enggak, Pak? Normal henteu. Daripada kuring resepnya bujur embe, mending kena eta. Saya samperin, Bu. Kata saya, Hening, mau kemana?
1: Pak Ustad.
0: Ngapain tangannya dikebawahin?
1: Malu.
0: Ya kalau malu ngapain dipakai itu celana pendek?
1: Enggak ada lagi.
0: Emang mau kemana?
1: Mau lari, Pak Ustad.
0: Tuh. Emang lari pakai celana pendek?
1: Ustad, masa lari pakai mukena?
0: Budak warita. Di papagahan teh ngalawan budak warima. Bener henteu?
1: Ustad, asal Ustad tahu, lari itu biar sehat jantung. Pakaiannya harus seperti ini, yang pendek, kalaupun yang panjang harus yang pas, pakai legging biar bebas ngelangkahnya. Kalau pakai rok, pakai mukena, ketik kojot aku labuh.
0: Dah kumaha tuh bahasa teh.
1: Makanya Pak Ustad juga lari-lari biar sehat jantung, jangan ngerokok terus.
0: Jadi aing di babagahanana. Parah ya budak. Neng. Licik kan teh.
1: Licik gimana Ustad?
0: Licik.
1: Neng lari pagi memperlihatkan aurat,
0: ping-ping ke mana-mana, rambut terlihat ke mana-mana.
1: Sehat jantung, licik.
0: Licik gimana Ustaz?
1: Jantung eneng yang sehat.
0: Jantung aing ngegeder tadi. Untung masih muda, Pak. Kuat nahan nafsunya, Pak. Lamun geus kolot mah setruk di tempat eta. Ya ini mah gimana, Pak? Anaknya dilarang enggak? Dimarahin enggak? Ibunya pede keluar rumah pakai legging. Ada yang kayak gitu? Yang suka pakai legging keluar rumah ada? Banyak, Bu. Jawab yang kompak, Bu. Boleh enggak keluar rumah pakai legging? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Make ulah. Mubazir menang meuli teu dipake. Silakan, Ibu keluar rumah pakai legging, silakan. Iqbal tanggung jawab, Bu. Saha nu ngulah geuna sok ngomong? Silakan Ibu keluar rumah pakai legging, silakan dengan satu syarat, tutup pakaian anduk. Akak ka warung make anduk rek naon? Rek mandi di warung. Sakalian mau gayung beli sampo na mandi di dinya sakalian. Tutup pakaian anrok
1: anduk.
0: Ya ini mah gimana? Roknya di apa leggingnya dipake, roknya dipelorotin. Ada yang kayak gitu ada? Ada. Bener tuh, Pak. Bener enggak, Pak? Budak mah dicarekan, henteu. Bener, Pak. Indungna saruana, bener, Pak. Ku bapa dipangmeulikeun di bajuna. Atau kebagian semua dosanya. Maaf, Pak. Kita sudah diancam sama Allah. Bahkan tadi sama Qori dibacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga istri-istri kalian, jaga anak-anak kalian dari panasnya api neraka. Maaf Pak, kita ini adalah pemimpin. Kita semua para suami kita adalah pemimpin. Urang teh doang presiden mun dina nagara. Anak istri kita ini adalah rakyatnya. Yang namanya seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah ilahi di hadapan Allah atas apa yang telah kita pimpin. Kalau kita membiarkan anak istri kita berbuat dosa, kita biarkan anak istri kita berbuat maksiat, khawatir Pak, kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan suami yang dayus. Suami dayus, jangankan bisa masuk surga, mencium wanginya surga Allah haramkan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Makanya Pak, harus ada perubahan Pak. Jadilah suami yang tegas Pak, bukan keras, tegas. Boleh katakan boleh, tidak katakan tidak, haram katakan haram, halal katakan halal. Insya, jadilah suami yang tegas. Nah, ngalawan wae, ganti pamajikanana. Duh, maaf, ridallah fi ridha zawuz, ridhonya Allah ada pada ridha seorang suami. Dulu ketika ibu masih gadis, ketika ibu masih perawan. Ibu pernah perawan? Mastikan hungkul. Pernah, Bu? Dulu ibu ketika masih perawan, surga ibu ada pada ibu dan bapak. Ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tapi ketika calon suami ibu mengucapkan ijab kabul, kemudian dinyatakan sah, robah status ibu menjadi seorang istri, dari situlah pindah kewajiban kita. Yang tadinya surga kita ada pada ibu bapak, pindah terhadap suami. Ridho, Allah ridho. Suami marah, Allah murka. Bu, taat sama suami. Tongsok popolot, suntak sen, ciduh ulah muncrat karena banget salah. Taat, turut, tumut, patuh terhadap perintah suami selama perintah suami tidak keluar dari syariat agama Islam. Insya bapak jadi salah kising wanian atau tong eleh ku pamajikan cian era ku awal. Enggak, sebetulnya kita bukan takut sama istri Pak. Sejatinya para suami itu berani sama istri. Cuma sayangnya istri bapak lebih berani sama bapak. Itu masalahnya, Pak. Ya Allah, ya Rabbana, lanjut. Lanjut. Jadilah suami yang tegas, Pak. Kalau kita merasa anak kita, anak perempuan kita, istri kita suka memakai baju pendek, celana pendek keluar rumah. Maaf, Pak. Beres dari sini, pulang ke rumah, buka lemarinya, Pak. Mana baju pendek, mana celana pendek yang suka dipakai keluar rumah, Pak? Ambil, Pak. Kasih ke siapa? Ke RT. Cek RT aja di ketempuhan, iya ya. Terus kumahakeun, bakar. Kata Ibu Iqbal, kenapa sampai harus dibakar? Mubazir itu dapat beli-belinya pakai uang. Kata Bapak, Mama jangan ikut campur. Ini urusan Bapak sebagai seorang suami. Daripada Mamah dibakar di neraka, daripada anak kita dibakar di neraka, lebih baik dari sekarang baju pendeknya, celana pendeknya Bapak bakar di dunia. Hebat suaminya kayak gitu, Pak. Bagus gak kalau kayak gitu? Bagus enggak? Bagus gak Pak kalau kayak gitu? Bapak gitu enggak? Bagus! Karena sahihnya, karena bagusnya, oh digawe ente. Yuk kita contoh akhlak Rasul yang pertama, kita singkat. Syadidal haya, Rasul orangnya sangat pemalu. Iqbal, orang Bukit Gading gak perlu dikasih tahu Iqbal, semua masyarakat Bukit Gading malu, pemalu. Iqbal malu, ke masjid malu, ke madrasah ngomongin orang. Ini nih, kita itu pandai mencari kesalahan orang lain, tapi kita tidak pandai mencari kesalahan diri kita sendiri. Betul, betul. Malu dong Bu, kan udah disindir sama kakak saya tuh Haji Roma Irama. Serius Bu, serius, saya itu sama Haji Roma Irama itu masih keluarga, jadi kakak satu nenek. Jadi nenek saya sama neneknya Roma Irama itu sama nenek-nenek. Kan udah disindir sama Haji Roma Irama. Mengapa?

0: Tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Aku terlah. Iqbal ngapain ngaji pakai nyanyi dangdut? Jadi orang jangan terlalu fanatik. Kalau saya mah muktadol hal sedang membicarakan gibah. Ada lagu tentang gibah, dinyanyiin lagu gibah. Meskipun genrenya dangdut, isinya pepatah, isinya nasihat, betul. Karya-karya beliau itu memang isinya pepatah semua, Pak. Sebetulnya dia itu orang cerdas. Ya terlepas masalah yang ramai sekarang tentang nasab habaib, saya nggak ikut campur, Pak Bu. Cuma saya suka terhadap karyanya. Karena nasihat semua, di beliau itu dakwah dengan lagu. Beliau itu sebetulnya cerdas, Pak. Setiap ada kejadian, dia bikin lagu. Setiap ada kejadian, bikin lagu. Ada tetangganya tebang pohon pisang sembarangan, kelihatan sama Roma Irama, dimarahinnya pakai lagu. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Hei, jangan ditebang, jangan ditebang. Cerdas. Kemana we ngomong macet deh. Ya Allah. Tatanggana maot nyeun lagu gali-gali-gali-gali lobang. Minggu kemarin ada kabar Roma Irama ke puncak, Pak, berdua sama supir. Hari Minggu siang macet, ditanjakan macet. Supir ngantuk lupa rem tangan enggak diangkat. Roma Irama kaget, rem tangan, rem tangan. Hah? Naon? Oh, aing mah dengan rem tangan. Ya Allah. Bu, jangan suka lihat kesalahan orang lah. Pandailah, berusahalah mencari kesalahan diri kita sendiri sebelum mencari kesalahan orang lain. Ini penerapan malu yang salah kaprah. Ke masjid gak perlu malu. Iqbal, itu pengajian bapak-bapak. Sama anak muda pun ikut ngaji karena itu diperintahkan sama agama. Iqbal malu ke madrasahnya juga, orang lain mah seragam. Enggak apa-apa, yang seragam juga enggak semuanya lunas. Kalau ngomongin orang minjem si Emo. Nah, ada si Emo kesini? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Banyak. Ih, kompak seirama seia sekata. Aku berjanji bayar hutang tepat. Nah, sahnu nggak jawab itu. Sahnu nggak jawab itu. Hei, jauhiri, buru-buru tobat ka Gusti, sing gede milik rizkina, jangan lunasanana, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Jadi satu akhlak Rasul, syadidal hayar Rasul, orangnya sangat pemalu, malu beliau ketika melaksanakan larangan-larangan dari Allah Subhanahu. Tapi Rasul tidak pernah merasa malu ketika melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua akhlak Rasul. 12 deh. Lanjut, Bu. Lanjut. Asli. Sepakat. Bentar lagi zuhur, Bu. 20 menit deui. Bapak nita ngaja parek ngontrak. Dua akhlak Rasul, syadidul haya yang pertama, kedua tawadhu. Rasul orangnya tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Tapi kadang-kadang kita yang mengaku umatnya baginda Rasul, sombongnya luar biasa. Benar? Maaf. Sombong karena ilmu bisa. Sombong karena ilmu bisa. Bisa. Merasa paling pintar, merasa paling bisa, merasa paling benar. Ketika salah dikasih tahu sama yang lain gak mau terima. Ada yang kayak gitu? Sombong sama harta bisa. Merasa diri paling kaya, gak mau ikut campur bergabung dengan yang miskin. Yang kaya jangan sombong. Gak akan jadi orang kaya kalau gak ada orang miskin, betul? Kita itu makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Yang kaya butuh sama yang miskin. Yang miskin butuh pisan kanu beunghar mah. Butuh naon? Nginjem duit dan otakna teh. Ya Allah. Sombong dengan rupa bisa. Merasa paling
1: cantik, merasa paling tampan bisa. Eh, yang cantik, yang tampan, yang ganteng, jangan sombong. Sekarang ganteng, sekarang gagah, sekarang cantik, nanti mah peot.
0: Betul? Ini ada emak-emak bukti nyata. Emak kan dulu itu kembang desa. Benar enggak? Kembang desa kan dulu ya?
1: Lu dulu kembang desa, sekarang mah kembang kaktus.
0: Apa yang harus kita sombongkan? Kita manusia asalnya dari tanah, akan balik kembali ke tanah. Jangan sombong.
1: Rasul enggak sombong. Justru Rasul orangnya sederhana. Padahal beliau pemimpinnya pemimpin, presidennya presiden, jenderalnya jenderal, sayyidul anbiya, rajanya para nabi, sayyidul mursalin, rajanya para rasul, bahkan tak tanggung-tanggung sayyidul makhlukat, rajanya seluruh makhluk disandang gelar oleh baginda Rasul. Tapi Rasul enggak sombong. Yakhshifna lahu wa yarqau thawbahu, sendalnya putus Rasul sol sendiri, Pak, pakai lagi sama Rasul. Bajunya robek, bajunya bolong, ditambal, dijahit sendiri, dipakai lagi sama Rasul. Masya, presiden di atas presiden, tapi sederhana kehidupannya. Tapi kita baju masih bagus, udah COD lagi. Yang bayar suami lagi, suami lagi. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Kita mah berlebihan hidupnya. Kita mah hidupnya glamor. Tidak pernah merasa cukup. Na'udzubillah summa na'udzubillah gini. Kita percepat. Syadidul haya, Rasul orangnya perasa malu. Malu melaksanakan larangan dari Allah. Yang kedua tawadu, rendah hati. Tidak sombong. Sederhana hidupnya. Yakhshifna lahu wa yarqau thawbahu wa yahlubu syatahu. Terakhirlah. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasul di luar rumah memang Pak pemimpin perang. Rasul di luar rumah memang beliau pemimpin umat. Di luar rumah Rasul pemimpin pasukan perang. Tapi ketika di dalam rumah, Rasul melayani anak istrinya. Rasul masak, Rasul nyuci, Rasul bersih-bersih di Bukit Gading. Yang suka masak ibu atau bapak? Yang kenceng Bu, biar kedengeran Bu. Kehelak, can ditanya. Yang masak ibu atau bapak? Yang nyuci, sapu-sapu, bersih rumah. Lah iya, karena itu kewajiban. Karena itu kewajiban. Pak,
2: oi, mana suaranya Pak?
1: Karena itu kewajiban bapak sebagai seorang suami.
0: Tenang Bu, tenang, tenang. Jangan ada kerusuhan di antara kita. Maaf Pak.
1: Masak, nyuci, seluruh pekerjaan rumah tangga bukan kewajiban ibu sebagai istri, tapi kewajiban bapak sebagai seorang suami.
0: Tenang Bu. Beres ngaji muludan sama si Iqbal, ibu-ibu sekarang kedepannya kita libur.
1: Nggak perlu masak. Suami lapar, biarin. Cucian numpuk, biarin. Karena itu bukan kewajiban ibu, tapi kewajiban.
0: Ayo tapas ya. Cek bapak-bapak hanya kalau hadir aja di ketempuhan. Makanya Pak maaf, kita sebagai seorang suami jangan seenaknya terhadap istri. Ternyata banyak sekali kewajiban kita sebagai seorang suami yang dikerjakan oleh seorang. Ini mah gimana? Salah sedikit, main tanjak, main tunjuk, main sentak, main sengor, main pelatat, main pelotot. Istri salah dikit, pelototin. Salah sedikit, pelototin. Tetangga saya, badannya kurus Bu, istrinya Bu. Diperiksa ke bidan, darah normal, gula normal, penasaran, datang ke rumah sakit, di ronsen, keluar hasilnya dilihat, wajah suaminya melotot Bu. Ternyata kurus bukan karena kurang makan, kurang gigi, tapi ngebatin, dipelototin terus suaminya Pak. Ya Allah Pak, ternyata banyak kewajiban kita yang dilakukan oleh seorang istri. Udah Bu, kita libur sekarang ya Bu ya. Beres meludan kita libur ya. Nggak perlu masak, enggak perlu nyuci. Karena itu bukan kewajiban ibu tapi kewajiban.
2: Bu. Bu.
1: Kewajiban ibu enggak banyak. Enggak banyak. Cuma dua. Satu, taat sama Allah. Dua, taat sama suami. Kata suami masak, masak. Oh, dah ingat mung atau sarua. Kata suami nyuci.
0: Oh, genah boga tim hore, euy.
1: Kata suami masak. Kalau ibu enggak mau, dosa.
0: Kata ibu-ibu pusing ngaji teh. Tadi narek libur kalau jadi dosa.
2: Bu. Bu.
0: Taat sama sua. Taat sama sua. Jadilah istri yang salihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal. Yuk, jadi pertama akhlak Rasul tadi apa yang pertama? Malu melaksanakan larangan-larangan dari. Tapi Rasul tidak pernah merasa malu apabila melaksanakan perintah dari. Yang kedua, tawadhu, rendah hati, jangan jadi orang yang sombong. Hidup jangan berlebih. Hidup harus sederhana, harus merasa serba cukup. Yang ketiga, untuk bapak-bapak, jadilah pelayan bagi rumah tangganya, bagi anak istrinya. Insya, insya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum ditutup saya mohon doa dari semua, saya biar sehat, panjang umur, disehatkan oleh Allah, diangkat penyakitnya sama Allah, amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Masih pengen saya ngomong karena berhubung waktu sudah makin mepet, yang jadi ondang dari banyak ondang dari baik gitu. Soalnya lamun dibahas kabeh ayeuna ke lamun diondang di engrek ngomong naon. Memang ini teknik marketing para mubaligh, Pak. Ya Bu ya, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita berjumpa kembali. Amin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini menjadi wasilah asbabiyah berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, mohon izin minta waktu 5 menit lagi ridho. Ikhlas. Ikhlas. Kita baca solawat, siap, siap. Sambil baca solawat, mohon izin Pak Kiai, Bapak Ibu semua, saya punya kenang-kenangan, saya punya kalender Bu, tahun depan buat tahun 2027, yang mau silakan, lumayan ada foto saya Bu ya, tempelin di rumah, lumayan buat ngusir jin Bu. Dilihat-lihat mirip pemburuhan tuh. Yang mau silakan, nanti ada yang ngebagiin sambil kita baca solawat. Yang mau silakan ambil. Niatkan sodakoh yang ikhlas, yang ridho. Kalau enggak ridho, enggak ikhlas, enggak usah maksain. Berapa Iqbal? 10.000. Yang ikhlas aja. Niatnya sodakoh untuk majlis insya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim.

0: Allahumma salli wa salli mubarik
1: alaih.
0: Mohon maaf Bapak Ibu dan semuanya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu pertolongan dari Allah, kekurangan kesahan dari kebodohan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA,
3: radio yang paling asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
2: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Produk Habata, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawang, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
4: Anaknya mana?
3: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
4: Loh, mau kemana?
3: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
4: Bawa anaknya.
3: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jangan

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Produknya Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulyasari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget, buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan